0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada nggak Mas Abah Suara yang mau kasih tebak-tebakan? Boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Itu boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong.

0: dalam belum nih.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
4: Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri

0: pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin

0: artinya?
1: Blink, ngedip.
0: Kedip.
1: One, satu.
0: Eye,
1: mata.
0: Kalau blink one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Blink one eye, Pak. Sebel banget sih. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh, itu adu ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi. Wow,
0: okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu
2: fruit. Fruit tang bukan fruit. Salah, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Eye.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau gak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Maksud wiwinya apa ya?
6: Maksud wiwi. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
6: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Iswara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau besti kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh, aduh, aduh. Gua geli sumpah, gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
0: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi ya, dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, kan? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain, lain.
2: Kepalanya butuh
1: emang,
2: radio head ya?
1: Radio,
0: ini
1: emang gak ada
2: kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Iros, kasih lah kursinya.
0: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, kaget, kaget, kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos,
0: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra, oh artis ya?
2: Ah bukan.
1: Indra, Indra Gunawan.
2: Eh bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra, Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan
0: itu Ipan. Ipan Gunawan.
1: Oh Ipan.
2: Ipan dia Ipan, Ipan. Itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas.
1: Oh,
0: bos gua.
1: Oh,
0: bos gua.
1: Bos
0: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Raya Indonesia.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra,

0: by BNI sekarang. Info lengkap wonderex.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sekarang serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak di Anda.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih, satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh gak aku ini pijit juga? Boleh, ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek.
1: Kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke.

0: udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
2: Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. PS atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Ketik aja.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin Iswara Palembang. Dan buat hari ini juga, ini kita tunggu-tunggu nih ya, kalau sekarang ini kita udah tergabung bersama cast dari film Baby Udon.
3: Konnichiwa, konnichiwa.
2: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Arigato gozaimasu.
2: Hai. Hai. Hai, hai, hai. Ya, jadi pas banget nih ya buat kamu yang kayaknya udah menunggu-nunggu dari tadi dan juga nanti sore bakal ketemu sama mereka juga. Maka dari itu kamu dengerin dulu sekarang ini siarannya karena kita ngobrol langsung. Ini dia yang pertama ada Kak Fani Kondo. Sehat-sehat, Kak Fa. Kak Fani.
4: Sehat, iya. Alhamdulillah.
2: Oke, sehat ya. Kak Fani udah berapa kali Kak ke Palembang, Kak?
4: This is my first time lagi.
2: Pertama kali. Iya. Pertama kali baru ke Palembang.
4: Iya.
2: Gimana Kak? First impression-nya ke Palembang?
4: Pempeknya enak.
2: Oke. Okay.
4: Es kacang merahnya enak. Semua enak.
2: Semuanya enak pokoknya Kak Fani ya. Oke. Okay. Dan juga ini dia ada Kodensu ya.
5: Halo.
2: Iya, pakai bahasa Jepang dong Kodensu.
5: Hai minasan. Konnichiwa.
2: Iya iya iya iya, karena memang ya harus di film ini ada unsur bahasa Jepangnya juga ya Kodensu.
5: Iya,
2: ya.
5: Kebetulan kan aku memerankan Hajime Kondo.
2: Iya,
5: itu
2: betul.
5: Beliau kan orang Jepang.
2: Iya.
5: Tapi karena sudah di Indonesia udah cukup lama, mm-hmm. jadi dia bisa bahasa Indonesia tapi iya, masih ada logat.
2: Ada logat-logatnya, logat Jepangnya ya. Mm-hmm. Oke. Kodensu, kita terakhir ketemu 2013 ya kalau nggak salah ya.
5: Waktu itu
2: 2012 film gunung
5: 5 cm.
2: Iya betul waktu itu.
5: Sekarang lagi mau dibikin yang kedua tuh.
2: Iya betul.
5: Kita promoin itu aja.
2: Iya kan, jangan dong. Fokus sini, jangan. Mohon maaf ya. Oke, ada Kodensu dan juga satu lagi nih ya. Ada Kak Kathleen, apa kabar Kak?
6: Halo, baik.
2: Iya, baik.
5: Istri saya.
2: Betul.
5: Istri saya di film.
2: Di film ya, enggak di dunia nyata ya.
5: Iya, setiap hari
2: Dedek sendiri ya.
5: Setiap hari saya selalu diajak bikin anak.
2: Di filmnya ya. Oke. Jadi ini dia ada cast dari film Baby Udon nih sahabat suara ya. Kita akan sedikit nge-spill ya gimana dengan selama proses atau juga sampai sekarang juga untuk film Baby Udon dan mereka ke Palembang juga ngapain gitu ya. Di awal ke Kak Fani dulu deh. Boleh. Kak Fani, setelah viral di podcastnya Kodensu, sebenarnya sudah tahu juga gitu kan ya. Boleh dong cerita sedikit aja kenapa akhirnya dipercayakan ke Kodensu untuk ngegarap film ini gitu loh.
6: Jadi sebelumnya itu kan setelah aku dari podcast Kodensu tuh banyak banget PH-PH yang nge-approach aku nih Bang.
2: Oke.
6: Okay. Cuman aku tuh bingung mau pilih yang mana karena ini kan something new for me ya.
2: Yes.
6: Nah, ada satu PH yang dia tuh gede banget dan aku tuh disuruh datang ke kantornya dia.
2: Yeah.
6: Which is film viral semua dia garap deh pokoknya.
2: Iya.
6: Nah, poster-posternya tuh gede-gede banget kan?
2: Iya, iya.
6: Terus aku tuh bilang sama manajer aku, "Cak, gila ini PH. Keren banget apa yang ini ya?" gitu.
2: Iya.
6: Kodensu kan belum pernah bikin film ya gitu.
2: Iya.
6: Kita enggak tahu kan kualitas sinematonya gimana.
2: Iya.
6: Terus karya yang dia bikin seperti apa?
2: Betul, karena
6: film kan baru pecah telurnya sama Baby Udon ini kan.
2: Iya, betul.
6: Sempat juga tergoyah.
2: Iya.
6: Apa kita pilih ini aja ya
2: gitu.
6: Karena Sumargo Film masih bayi tabung juga ini. belum di embrio masih transfer.
2: Masih ada unsur ada kaitan ya, berarti ada kaitan ya di situ ya.
6: Iya. Nah, tapi aku tuh selalu I always trust my intuition.
2: Oke.
6: Aku selalu
2: memilih intuisi dan sendiri ya.
6: Sejak suamiku wafat pun aku selalu peka sama gut sign.
2: Yes.
6: Karena aku nggak punya siapa-siapa lagi kan Bang untuk kayak make decision atau apa. Terus aku di situ aku batin dalam diriku. Ya Allah kasih aku petunjuk.
2: Mm-hmm.
6: If this is the one, mm-hmm. give me a sign gitu.
2: Oke. Okay.
6: Dan that not the one.
2: Karena di situ
6: aku kayak ngerasa pressure Bang. Jadi aku tuh nggak boleh pulang di situ sebelum tanda tangan bahwa lu udah kontrak sama gue gitu kan. Terus wah kok nggak nyaman banget nih karena aku kan nggak tahu nih benefit apa yang aku dapat bla bla bla. Dan aku ketika aku pulang, Ci Olive tuh benar-benar nothing tulus banget orangnya dia.
2: Yes.
6: Fun. Ini buat Kazuki bukan buat kamu sebenarnya, ini buat Kaskas bla bla bla. Kalau dari secara hablu minannas ya ngomongnya.
2: Iya.
4: aku ngerasa Sumargo Film tuh lebih mengutamakan aku sama Kaskas.
2: Oke, oke, oke.
4: Dan lebih apa ya, pakai hati bang.
2: Oke. Okay.
4: Kalau yang satunya tuh bener-bener bisnis banget.
2: Iya, paham.
4: Putus, bla bla bla, gini profesional aja. Betul. Dan aku ngerasa, wah, memang sih Sumargo Film masih bayi tabungnya ini ya.
2: Belum
4: transfernya kayak... Ya udah bismillah
2: yeah.
4: I choose Sumargo Film,
2: gitu. Film
4: dengan okay. semua kegamblingan ini yeah, ya.
2: Iya iya iya iya iya.
4: Yang kayak aku enggak ngerti produsernya Densu dan pemain utamanya juga Densu ya.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Oke. Dan ternyata setelah sampai sekarang akan dijadwalkan tayang di awal September gimana? Yang
4: oh my God.
2: Dengan segala kegamblingan tadi Kak Fani.
4: Actually aku kayak ngerasa finally
2: karena
4: proses ini lumayan panjang Bang, hampir setahun setengah sendiri karena buat film sama Sumargo Film nanti bisa tanya produsernya langsung ya.
2: Iya, iya.
4: Itu kita itu enggak gerusa-gerusu. Kita pikirin mateng-mateng banget karena Ko Densu tuh bilang sama aku, gue udah enggak mau main film, Van. Dan gue udah bikin film tuh susah. Gue aja dia ajakin main film udah enggak mau gitu. Tapi karena ini filmnya oke. Ya udah. Jadi Ko Densu tuh benar-benar perfeksionis dan dia enggak mau bikin karya yang biasa, dia mau bikinnya mahakarya.
2: Mahakarya.
4: Jadi makanya dia tuh benar-benar pikiran perfeksionis.
2: Okay.
4: Dan itu take a time, woy. Enggak bisa langsung asal comot gitu.
2: Betul ya. Nah, Ko Densu sebagai si empunya Sumargo Film plus produser main pemeran utamanya juga gimana tanggapannya Ko Densu?
5: Saya no comment ya.
2: Malah no comment.
5: Saya juga bingung sebenarnya. Sampai hari ini gue tuh masih mencernanya, baru setengah ini semuanya apa sih yang Tuhan mau? Karena gue selalu percaya hidup gue tuh sekarang udah banyak berserah diri sama Tuhan. Ya dengan film ini akhirnya kegarap lewat gue bersama dengan tim. Pasti kan ada maksud yang Tuhan ingin tuliskan.
2: Betul.
5: Jadi istri gue tuh sebenarnya yang nanya ke gue, yang kamu nggak mau yang kerjain untuk filmnya Fanny aja, karena istri gue tuh yang nge-push. Gue bilang kenapa? Aku ngelihat film ini punya cerita yang bagus banget. Terus aku ngelihat Fanny itu kan punya keinginan sebenarnya film ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih daripada itu. Contohnya IP-nya yang uang IP yang kita beli, dia mau pakai buat bikin masjid, buat suaminya. Dari situ aja niatnya udah beda. Terus gue bilang emang beneran dia bikin masjid? Ya nggak tahu ya, gitu. Akhirnya aku pikir mungkin niat ini yang membuat gue ke-trigger. Jadi akhirnya sudah istri gue akhirnya deal sama Fanny dan beneran uangnya dipakai bikin masjid. Masjidnya juga sudah jadi. Terus akhirnya gue yang berpikir gimana ya caranya film ini jadi sesuatu yang meninggalkan kesan yang dalam. Bukan hanya sebuah cerita viral. Banyak cerita viral.
2: Betul.
5: Tapi ketika diproses menjadi sebuah film, esensinya tidak kuat. Jadi gue muter otak lah gitu. Sampai akhirnya mundur proses syutingnya, harusnya 3 bulan mundur menjadi 8 bulan. Ya itu gue anggap sebagai bagian dari rangkaian rencana Tuhan. Banyak kendala. Tapi begitu proses syutingnya malah gak ada kendala. Persiapannya yang banyak.
2: Persiapannya malah yang panjang ya Ko Densu ya.
5: Salah satunya nih gue kasih tau. Nyari pemain Fanny-nya tuh susah banget. Banyak aktor hebat. Tapi tidak semua yang menurut gue bisa memainkan karakter Fanny dengan sebagus di film Baby Bunny.
2: Oke.
5: Gitu, karena setiap peran itu akan mencari pemainnya sendiri. Makanya kita beruntung sekali ada Kathleen yang akhirnya bisa bergabung di last minute. Dan kalau Kathleen nggak bergabung di last minute, gue nggak yakin gue akan sepede ini dengan film ini.
2: Oke, luar biasa ya. Berarti dengan persiapan yang panjang, take-nya malah aman-aman aja gitu ya. Dan kepengennya film ini bukan cuma sekedar komersil doang, tapi ada sesuatu yang disampaikan gitu ya Ko Densu ya.
5: Betul, kita kan bikin film pasti cari
2: cuan. Betul.
5: Tapi gue akan sangat kecewa.
2: Betul.
5: Ketika cuan gue banyak, tapi film gue jelek.
2: Iya. I see.
5: Karena sebagai filmmaker, itu kayak buang sampah ke muka kita gitu.
2: Iya.
5: Kan bikin film. Kita harus memberikan standar yang bagus. Kalaupun akhirnya memang kurang cuan, but at least kita masih bangga bahwa film kita itu punya esensi film yang kuat gitu.
2: Iya. Oke. Kalau ke Kak Kathleen nih, kan akhirnya terpilih sebagai Fanny, Fanny Kondo. Ceritain dong, tadi last minute, ya selain memang nyari Jumenyu juga susah ya, akhirnya Ko Densu juga. gimana cerita nih akhirnya diajak gabung ke film Baby Udon dan gimana prosesnya nih Kathleen?
5: Dia ya. Maksa sebenarnya dia maksa.
2: Oke, oh, oh dia maksain.
6: Gua paksa, please please aja aku bang gua teror, gua telepon.
5: Gua yakin gua banget dengan peran ini gua akan nominasi, Bang. Nominasi.
2: Amin, amin. Amin, amin, amin, kita aminin, kita aminin. Ya gimana amin, Kathleen?
6: Amin ya. Jadi awalnya itu ini singkat cerita aja ya.
2: Iya, iya, iya.
6: Diundang ke Lito, karena itu ketemu sama Lito tuh di JAF.
2: Yeah.
6: Memang kalau Denisu sudah sounding sebelumnya bikin film,
2: yes.
6: Cuman di follow up lagi di JAF.
5: Oke. Okay. Jadi gue jelasin dikit, gue kan PH yang bikin ini kan sebagai yeah. film.
2: Yeah.
5: Gue tuh nggak bisa jalan sendiri untuk film pertama.
2: Yeah.
5: Jadi gue harus ada gandengan PH lama
2: yeah.
5: yang memang udah sukses, namanya yeah. Lito Picture.
2: Iya iya iya iya betul betul. Nah, oke, kemudian
6: di JAF ini Lito ini punya booth, mainlah ke situ.
2: Oke.
6: Okay. Gitu. Terus memang ada sounding sounding mau bikin film lah Bibi Udon ini yeah. gitu. Datangnya ke kantor
2: ya,
6: ya udah
2: ya,
6: oke okay, ya, gitu ya, kan ya. Beberapa hari kemudian dipanggil lah ke kantor.
2: Oke
6: okay, gitu.
2: Oke okay, oke okay, oke okay, oke
6: disuruh screen test.
2: Oke oke oke
6: screen test itu di scene dua scene
2: ya.
6: Ada scene yang pertama kali ketemu Hajime sama uh-huh. scene dimana aku mengetahui bahwa aku ini hamil.
2: Oke
6: okay. Dua scene itu aja tuh
2: ya, gitu ya, kan ya, ya, ya.
6: Terus gak tahu kenapa dua hari kemudian sekitar beberapa
2: hari kemudian, kemudian
6: apa uh-huh. semingguan lah pokoknya
4: apa sebulan apa setahun
6: apa
2: kelamaan dong
6: iya. panjang ya
2: panjang panjang iya iya iya
6: sekitar segituan di telepon katanya Bibi Udon jalan
2: okay.
6: gitu nggak tahu ya maksudnya
2: okay.
6: Proses di belakang itu seperti apa aku nggak
2: yeah, yeah, yeah,
6: nggak tahu yeah, yeah. cuman okay. akhirnya diterima langsung mm-hmm. day one reading langsung keket ini tuh lo pemeran utama
2: mm-hmm.
6: yang lain tuh supporting ini tuh POV mm-hmm. lo kata kodin mm-hmm. su terpressure lah saya ya
2: kata gua, dari awal lo dari langsung
6: iya
2: digituin gimana orang nggak pressure ya kan
6: iya iya iya iya
5: iya ya, ya, ya, ya. Kalau di pressure makin bagus cuy
2: iya oh ya betul
5: ada orang kalau di pressure
2: malah bagus. Ngedrop dia ya ini malah Kathleen keren ya makin bagus
5: sukanya
2: ya.
5: Kathleen di situ dia suka dia bisa come out
2: dengan tantangan betul betul betul betul oke oke okay, okay. Jadi akhirnya di situ akhirnya dapat oh udah pemeran yeah. utama gitu Kathleen ya oke oke oke nah Kavani kakak Fani lagi Kavani melihat Kodensu sama Kathleen memerankan
6: aduh
2: Jume dan juga Fani gitu mm-mm. gimana kak
5: ada pas yang bilang liat. Ketuaan guanya
2: siapa kak ayo kita kasih tahu kita ajak ribut dikit sih yang bilang
5: tapi
2: ketuaan.
5: Memang aslinya memang lebih tua
2: iya yeah. tapi nggak kelihatan gitu
5: enggak, memang kalau di
2: memang kalau di aslinya kan memang gitu kan
5: Fani kan nikah sama
2: iya betul
5: itu kan beda usia 25 tahun
2: wajar memang cocok kok ya
6: cuman Hajimenya
5: maksud
6: kan
5: maksud apa
2: maksudnya boleh, karakternya gitu, maksudnya. Cocok karakternya cocok
6: iya tolong ini
2: iya iya
6: jadi aku bisa bilang they are perfect pair,
2: okay,
6: perfect match. Karena dari segi Kodensu itu kan memang selengean ya, maksudnya yeah. kan atlet, terus dia cengar-cengir,
2: sombong nah, gitu
6: iya,
2: juga
6: sombong,
2: ya.
6: Gitu.
2: Yeah.
6: Tapi di film gitu, tapi di film itu dia bisa membawa diri sebagai seorang laki-laki yang dewasa, yang ngomong. Okay.
2: Yes.
6: Banyak Fani sendiri kan juga. Fatherless kan
2: yeah,
6: dan juga
2: yeah, yeah, yeah.
6: butuh sosok yang lebih tua
2: yeah.
6: dan Kathleen centilnya juga dapat sebenarnya okay. Bang film aku bisa bilang 90% mirip lah
2: iya yeah. bahkan katanya aku sebelah cerita sampai ada terharunya juga
6: yeah.
2: Kak Fani
6: iya yeah.
2: okay,
6: dan aku
2: okay.
6: aku ngerasa ngelihat aku ngeliat Kathleen tuh emang kayak
2: uh-huh.
6: centil-centilnya kayak aku waktu dulu masih perawan
2: gitu. Oh, iya. Terus kayak sekarang kayak gak centil lagi.
6: Iya. Oh, tetap janda
2: tetep
6: centil.
2: Tetap centil juga.
6: Iya,
2: iya,
6: iya,
2: iya, iya, iya.
6: Terus kondosannya itu aku ngelihat ya awalnya ragu sih sama
2: iya, iya, iya, iya.
6: Aku ngelihat ada Densa tuh bisa ada soul suamiku di situ.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Saking benar-benar
5: yang mana
6: iya.
5: ya? Sampai hari itu masih mikir yang mana sih sebenarnya?
6: Apalagi waktu sakit, Bang.
2: Iya, bahkan ya pokoknya tadi makanya Kavani sampai ada terharu juga dan memang ya tadi ya memang mirip juga ya. Oke, okay, Kodensu.
5: Yuk.
2: Memerankan Hijume ada challenge
6: Hajime.
2: Sendiri. Hajime. Memerankan Hajime maksudnya ada challenge apa yang dirasakan dan mungkin boleh ceritain juga nanti Hajime ini akan seperti apa di sini gitu loh.
5: Jadi gue tuh menangkep sosok Hajime itu dari semua penjelasan Fani
2: dari cerita
5: dari
2: Fani.
5: Podcast bersama gue
2: yes.
5: Dan setelah itu dia mengirimkan banyak footage juga yang gue minta termasuk ketika Hajime itu mendekati kematian jadi semua referensi itu yang akhirnya gue tuangkan juga di dalam skenario film ini
2: okay, okay, okay.
5: Dan secara tidak langsung terimplementasi di alam bawah sadar gue tentang sosok beliau. Kalau gue pribadi sebenarnya gue gak yakin gue bisa memerankan Hajime itu di awal memang. Karena sangat jauh range-nya dengan kehidupan gue pribadi. Hajime ini adalah sosok yang sangat green flag. Dia tidak ada keraguan orang kalau melihat dia sebagai laki-laki yang memang bertanggung jawab.
2: Soft spoken,
5: sangat lembut. Maksudnya apa ya, orang yang sangat penyabar. Bahkan ada momen-momen di mana dia tuh masih mau terus membantu keluarganya Fanny. Walaupun Fanny-nya sendiri udah gak mau. Dia tuh begitu sangat mengayomi dan bahkan sangat legowo dalam menjalani pernikahan dia bersama Fanny yang penuh dengan lika-liku ini.
6: Gak cuma nikahin Fanny lah ya, nikahin keluarganya juga.
2: Karena beda ini juga kan ya.
5: Bahkan yang paling gue takjub adalah pada saat dia tahu kalau dia tidak akan lama lagi, yang dipikirkan bukan nyawanya, tapi yang dipikirkan adalah istrinya. Supaya istrinya itu tidak sendirian. Ini yang menurut gue satu soul jiwa yang kalau tidak hadir di dalam film ini, film ini pasti akan fail. Dan gue berusaha memasukkan jiwa itu ke dalam diri gue itu tidak mudah. Makanya gue waktu itu sempat waktu ke syuting di kuburannya Hajime karena kita menggunakan kuburan asli beliau, sudah izin. Gue sempat mendoakan beliau di situ dan sempat ngomong dalam hati memohon supaya beliau juga membantu lewat lewat spiritnya. Dan gue nggak tahu kenapa Fanny bisa ngomong bahwa dia melihat bahwa ada sosok itu.
2: Kemiripan,
5: karena kalau secara fisik memang tidak mirip. Tapi kalau secara adegan, secara persona, secara energi, gue coba untuk memasukkan itu ke dalam film ini. Tapi penonton yang nanti bisa nilai. Menurut gue itu lebih fair nanti pada saat kalian menonton langsung tanggal 3 September yang pas mulai perdana.
2: Oke, itu dia ya. Jadi memang ya challenge-nya adalah karena di apa Hajime dan Dedy Sumargo berbalik terbalik ya.
5: Terbalik, bro.
2: Realitanya ya, itu yang menjadi challenge-nya.
5: Jauh banget, gue kan red flag ya.
2: Dia green bukan flag. Bukan kita yang bilang ya, bukan kita gitu ya. Ya. Oke. Kalau Caitlin sendiri sebagai Fanny, kan banyak kayaknya sih kalau menurut aku banyak challenge yang diperlukan ya. Nah, gimana nih? Dan juga apa namanya ceritanya nih, dan juga gimana sedikit cerita Fanny di film ini?
6: Kak Fanny ini banyak banget layer ya, misalnya di film ini. Mau di film ini pun, mau di real life-nya pun tuh kasihan gitu, susah gitu.
2: Iya.
6: Kayak banyak banget layernya, kayak wah dijelasin, aku juga bingung jelasinnya gimana kalau banyak layernya. Dia banyak banget layer gitu. Kehidupannya lah, perjuangannya.
5: Jadi kebanyak mau sebenarnya. dia tuh pengen nikah sama orang kaya. Tapi yang menurut versinya dia tuh kayak begini.
2: Iya, paham.
5: Masih muda ya.
2: Akhirnya
5: dikasih cobaan sama Allah.
6: Intinya sih itu.
5: Kita ngomongin orangnya di samping ya.
2: Iya kan. Langsung roasting langsung ya, bercanda ya.
6: Banyak layernya. Dan kayaknya menjadi Fanny selama 18 hari ini capek banget gitu. Karena tiap hari tuh pasti ada aja scene-scene yang menguras tenaga, emosi dan fisik, segala macam emosional juga gitu.
2: Oke.
6: Jadi gak kebayang kalau misalkan jadi Kak Fanny in real life ini menjalankan itu selama 9 tahun hampir setiap hari nangis ya Kak. Tuh capeknya kayak gimana gitu loh. Gue juga udah 18 hari tuh udah ngebatin sendiri, ya Allah ini kapan kelar gitu, gitu kan. Ini 9 tahun sih menurut gue.
2: Tapi apresiasi juga loh, bener kata aku Densu ya. Maksudnya Caitlin, orang kan di luar terlihat Caitlin kan lucu, seru tadi 18 hari ngebatin terus. Kayak gimana gitu ya rasanya ya.
5: Gua tuh nanti mau up di sosmed gua.
2: Iya.
5: Bagaimana orang bisa ngelihat betapa dalamnya Caitlin memainkan di sisi itu. Drama betul. Fanny. Ada satu scene di mana dia tuh masih enggak berhenti nangis pada saat adegan sudah selesai. Stressful-nya dia tuh, tapi bukan stressful yang akhirnya negatif ya.
2: Tapi
5: lebih kepada mencapai tone di mana tone itu secara kualitas act dan secara emosional penjiwaannya itu menurut gua ya.
2: Iya.
5: dia udah naik satu level lagi dari dirinya yang dulu.
2: Oke.
5: Dan memang aktor di Indonesia itu kan sebenarnya jarang yang ada fokus ke arah sana.
2: Iya.
5: Gue kepengennya tuh sebenarnya aktor-aktor kita tuh mencapai level-level act yang lebih tinggi lagi.
2: Dan
5: I'm so proud dengan Kathleen.
2: Betul.
5: Dia bisa keluar dari batasannya lewat film ini. And I promise you, lu akan menonton Kathleen yang tidak pernah lu lihat di film-film sebelumnya. Dan bahkan gue dengan bangga dan yakinnya, FFI.
2: Ya,
5: lu harus put nomination on her.
2: Oke.
5: Walaupun belum tentu menang, but you should put her on the list.
2: Iya.
5: Gitu loh.
2: Makanya, gimana Kathleen?
6: Paham enggak lu?
2: Paham.
6: Ngerinya pas tadi awal gua ngomong
2: awal langsung pressure ya.
5: Aryo Bayu, I calling you out.
2: Kenapa?
5: You sebagai ketua FFI
2: harus masukkan Kathleen ya. Oke. Gimana Kathleen ya? Nggak, maksudnya gimana, apa yang dilakukan ketika sudah di pressure sama Kodensu di waktu itu? Iya, maksudnya artinya kan di real life kan kayaknya nggak kayak gitu ya kayaknya ya gitu, karena tiba-tiba harus ngebatin terus, harus
6: pada menjadi saat funny itu ya, gitu. Pada saat persiapan ya aku cuma mau prove to myself and to Kodensu and to everyone that I can gitu. Karena memang sejauh ini kan selama ini aku memang main ya pop aja antara remaja baru merit yang lucu-lucu gitu berat-berat emosional dan physical dan mentally itu belum ada gitu. I just wanna prove myself and everyone that I'm capable gitu, kayak aku bisa kok gitu. Memang nggak gampang sih, jujur banget nggak gampang
2: betul.
6: Kayak oke. Ya semoga sih, karena aku juga belum nonton filmnya ya.
5: Dan dia
2: bisa.
5: Satu sutradara besar, legend. Kemarin enggak seminggu lalu ketemu gue urusan yang lain. Dia tuh penasaran banget dengan film Baby Udon. Inisialnya M. Kemudian gue lihat dong dikit satu scene. Gue kasih lihat satu scene yang mana di situ memang performnya lagi ke Kathleen banget. Terus dia nonton dengan sangat serius. Dia gak mau diganggu. 5 menit dia nonton. Kemudian dia menengada ke gue. Ini film. Kalau gak 1 juta minimal, gue gak percaya. Dan Kathleen bagus banget.
2: Itu dia, luar biasa.
5: Dua kata langsung itu yang keluar.
2: Langsung tambah beban nih.
5: Jadi kan ini kan maksudnya kita imani saja.
2: Betul.
5: Walaupun nanti penonton yang akan menilai sendiri.
2: Betul sekali ya. Tapi ini luar biasa sih, artinya juga di sini Kodensu juga pertama kali yang juga memproduce ya, pemain utama juga Kathleen juga kayaknya harus ngebatin juga sekian hari juga ya. Dan apresiasi buat masing-masing juga, Kodensu sama Kathleen juga, karena Kodensu juga ada logat Jepangnya di sini, ada Kathleen juga yang logat Jawanya juga luar biasa. Jadi
5: tapi
2: maksudnya apresiasi tinggi.
5: Ada bahasa Jepangnya.
6: Iya,
2: nah, kalian Kodensu gimana pas harus bahasa Jepang? Kursus dulu atau gimana itu?
5: Gue dibantu sama ada namanya Hirokato.
2: Iya, Hiroki Kato. Hiroaki Kato.
5: Hiroaki, dia tuh aktor Jepang yang tinggal di Indonesia. Which is dia juga main dalam film ini. Dan gue baru tahu pada saat kita akhirnya udah deal dengan beliau, dia tuh ternyata sahabat baiknya Hajime juga di kehidupan asli. And then dia banyak banget ngasih effort buat kita bersama dengan Suzuki temennya juga untuk membantu bahasa Jepang gue. Jadi gue tuh ikut tiap hari ikut kursus sama dia, sama mereka lah, melatih setiap kata, setiap
2: logat
5: detail
2: juga,
5: logat segala macam supaya pada saat gue berdialog itu gak keras rasa gue sedang menghafal, tapi gue mengerti apa yang gue sampaikan dan secara PD itu kayak bahasa hari-hari aja. Dan itu akhirnya gue harus lakukan tiap hari tuh. Jadi gue latihan tiap hari. Minasan gitu, konnichiwa gitu, ano, gomene gitu. Jadi gue harus mengulang itu terus. Yang kadang-kadang gue juga nggak ngerti artinya. Tapi gue
2: lakuin aja.
5: Lidah gue tuh paling nggak jangan kaku kan.
2: Betul.
5: Tapi begitu selesai. Gue ngerasa lega banget karena akhirnya gue tidak perlu terbebani bahwa pada saat gue mengucapkan dialog ini itu salah gitu. Ada tuh beberapa kali gue pas ngomong, gue cek lagi dong itu bahasanya benar gak? Jadi gue preview sendiri, gue lihat panggil orang Jepangnya benar gak? Benar. Pede aja, pede, udah bagus Kodensu. Aduh, alhamdulillah.
2: Karena
6: sekarang
2: makanya
6: kalau disuruh lagi nggak bakal inget.
2: Lupa gua. Cuma sekali itu doang ya, cuma pas syuting doang. Ayo apa inget? Ingat nggak satu ada kalimatnya apa?
5: Fanino kesan dia nikah.
2: Atau apa? Apa tuh artinya itu?
5: Fanino kesan dia nikah.
2: Apa artinya tuh?
6: Ibunya Fani. Kenapa?
5: Iya, gue lupa.
2: Cepat ya lupanya.
5: Iya. Tunggu. Ya, pernah dong saya
2: ke. Iya, iya, iya.
5: Canda.
2: Lupa pokoknya lupa ya. Oke. Pokoknya nonton deh di sini ya tadi ya. Yeah. Aku bilang challenge-nya luar biasa, makanya apresiasi tinggi untuk Kodensu sama Caitlin juga ya. Nanti akan melihat Kodensu bahasa logat Jepang, Caitlin tadi bahasa Jawa.
5: Tegal
2: dia.
5: Ya,
2: jadi
5: Palembang ya.
2: Iya, makanya akan dilihat di situ yang benar-benar luar biasa banget ya. Oke. Okay. Nah, tapi selain ada Kodensu sama Caitlin, ada siapa lagi nih? Kodensu di film Baby Udon ini.
5: Ada Ibu Foni Anggreni, mm-hmm. senior kita di dunia perfilman.
2: Oke.
5: Ada Ayah Renata, mm-hmm. salah satu
4: Ayah Renita.
2: Oke.
5: Salah satu aktor kita juga, tapi dia lebih banyak di TV ya.
2: Oke.
5: Okay. Ini menjadi film pertama dia malahan.
2: Mm-hmm.
5: Terus ada Naufal Samudra.
2: Mm-hmm.
5: Terus ada
4: Putri Ayudia.
2: Yeah.
4: Ustadz Alfi.
5: Ada Ustadz Alfi.
2: Oke. Okay.
5: Terus ada siapa lagi ya? Mio ini orang Jepang.
2: Mm-hmm.
5: Hiroki
2: Kato tadi juga.
5: Mio Jepang, Hiro Jepang, Suzuki mm-hmm. Jepang.
2: Mm-hmm.
5: Terus ada Arif Didu.
2: Mm-hmm.
5: Terus ada siapa lagi? Banyak.
2: Pokoknya banyak ya. Nanti ditonton aja untuk film Baby Udon.
5: Oh, Reza Radian ya. Sebenarnya mau datang juga dia main, tapi udah penuh ya.
2: Gak bisa lagi, udah penuh soalnya.
5: Dia ya. Lu main di My Stupid Boss aja.
2: Oke. Nah, kalau pengen tahu keseruan seperti apa, makanya siap-siap. Buat datang hari ini, sore ini. Mungkin Kavani deh, silakan Kavani ajak.
5: Oh warga. Ini live ya?
2: Iya live, mungkin mau datang.
5: Emang kayak tadi ngapain ini? Berarti ada yang dengerin sekarang nih.
2: Gak ada lah, Astonom kemana aja. Kodensu
5: wong gitu galo.
2: Lampu langsung berubah nih.
4: Iya langsung.
2: Silakan Kodensu, mungkin atau Kavani, Kodensu boleh. Atau Ken juga hari ini.
4: Harapan dulu apa?
2: Plan hari ini mau ngapain ke Palembang gitu loh.
4: Sampai ketemu di Main Atrium OP Mall Palembang. Kita akan meet and greet di sana.
2: Okay.
4: Hari ini dari jam 5 sampai jam 6 sore.
2: Okay. Jam 5 sampai 6 sore ini di OP Mall di XX1 ya. Jadi silakan buat warga Palembang, ramaikan di sana. Aku yakin ramai sih pasti ya. Buat lihat cast dari film Baby Udon ya. Oke, terakhir harapan-harapan yang pengen disampaikan plus ajak buat nonton di 3 September ya kalau enggak salah ya. Silakan dari Caitlin dulu lah, Caitlin dulu, Kodensu baru Kavani terakhir.
4: Aku harapan aku ya, harapan mm-hmm. aku film ini bisa menyentuh hati banyak orang mm-hmm, okay. dan diterima sama masyarakat Indonesia dan diambil pesan-pesan yang ingin kita sampaikan juga.
2: Mm-hmm.
4: Dan jangan lupa nonton film Baby Udon.
2: Oke, 3 September ya. Kodensu, silakan Kodensu.
5: Harapanku tuh ada banyak, tapi satu ini yang buatku penting. Ada sesuatu yang gue titipkan di dalam film ini lewat karya ini untuk setiap pasangan yang sedang berjuang di tengah kondisi di mana hubungan itu udah nggak menjadi suatu yang deep, nggak menjadi suatu yang saling mengikat, saling berpegang tangan.
2: Oke.
5: Ada satu kisah dari seorang kasir di sebuah restoran yang menikahi orang yang sangat berbeda, tapi mereka bisa dipersatukan oleh cinta, saling memegang sampai akhir hayat. Dan ini bisa menjadi satu apalagi namanya satu momen dimana orang tuh bisa melihat bagaimana dua cinta ini akhirnya menjadi satu dan berjalan untuk melahirkan sebuah harapan.
2: Iya.
5: Yang mana Baby Udon ini kan artinya tuh harapan sebenarnya.
2: Iya.
5: Supaya harapan itu akhirnya bisa memenuhi hidup mereka, tapi Tuhan tuh selalu punya cara dan menuliskan mm-hmm. dengan cara yang berbeda.
2: Yes.
5: Dan bagaimana pasangan ini harus menerima takdirnya.
2: Oke.
5: Okay. Gitu.
2: Oke, itu dia. Jadi intinya adalah jangan hilang harapan lah Kodensu ya.
5: Betul.
2: Iya, betul. Dan ini akan diajarkan banyak sekali. Jangan hilang harapan lah Kodensu ya.
5: Betul.
2: Iya betul. Dan ini akan diajarkan.

0: sempat lihat suaminya.
1: Begitu pula sebaliknya.
2: Iya. Atau masalah apa uang bulanan nggak cukup misalnya ya. Ya segala macam.
1: Nafkah kurang.
2: Betul. Sepertinya nonton ini mudah-mudahan setelah itu akan merasakan sesuatu yang berbeda juga gitu ya. Betul. Jangan lupa film Baby You Don't 3 September 2026 di bioskop kesayangan Sahabat Suara sama di mana pun ya. Pasti jangan lupa buat datang nanti sore jam 5 ya sampai 6 di OP Mall di XX1 ya. Terima kasih buat Kak Kathleen, Kodenso dan juga Kak Fani ya. Sehat-sehat, sukses terus. Karena keliling-keliling juga dan pastinya sekali jangan lupa buat nonton film Baby Udon.
3: Yes, baby. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu,

0: hiburan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istora,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dia, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dik? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dik? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dik.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin

0: bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek.
1: Tapi gak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
3: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau besti kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.